0: des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût
2: sans concurrence.
0: Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Okitaka kusoma informatique et à haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Mouche mouche andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
3: Maisha wa chanda cha uwa munja cha uwa uneko.
4: Badi, nimefanya nini kwe?
3: Ama kuswekera kena makure grete kotsemu.
4: Kusema kweli, nimefanya nini?
3: Elgeo mamiro tulimo muna wile. Na mamoto manga ano una muna ngraka timba timbo mumuji. Ojiwa wanama ya sombo la tami.
4: Elangirango konudoviko chini arekana ina yendrago.
3: Abati abateba wanga weba kagulu weli ngoji. Muna wile bakare ra.
4: Hake nimeingia mai.
3: Lerio bali murundi ya bakili ya balaba yeyo. Mauli haujue.
4: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwe. Nombole mundu osia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
5: Moto haujue.
3: Hata yerisunga shofrango mabre tulemo veno.
5: Sirikaline.
4: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
3: Neriwa nuwa ya sumbo moto
5: haujue.
4: Na vane nemu na wile mamabe ulama moto haujue. Aumila berenzira yebiri.
6: Ito na mama tukatu wami iko kwa parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula nga mama mama satu. Ito
7: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: bilolo komi bololo
1: eriwa mbu bilolo ekomi bololo o bilolo o ezanango bololo e bilolo shisi soro donc bilolo ekomi bololo nkusema nani les amarandes donc les maipinare les balégumes et les abuchungu donc zinakuwa buchungu sana bilolo ekomi bololo na yenyewe naitaka tondolo na monokwe kosenga tondolo na poko kolukanga ingai avala tondolo wale bebasha ishi kule mpori mukinande banazita ile mande eshonde heshuba kahula mutondolo na okoti kanga na zemi monokwe kosenga tondolo ni kusema unaacha ukisa bebesa mimba kisha unaenda didiha